Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana?